Nisha, banyak kerana macam, semua kepingan orang yang jatuh cik ni nona, semua khusyuk yang kau sanggup. Oración por la familia. Señor Dios lea, kamba kato ya chaiwa, kami familia ni jatuh cik kangi, uya pangi nasare yaktapi, sagrada familia china, nyokanchi familiara, kiktu khusyuk kau sanggup ya napai. Señor lea, kaya napaskawa tu kujegona, tu kima gunas. Wagunandin gun shukletukusha liya kinusha causa nocho nisha kantamanian chimi amen yaya churi espiritu santo shutipi amen konstuyan garonchi ya dispakshimi rimarima ya dispakshimi kai chishipi kai tutapu yangana chimanda washa ronchi mi vichin batusha da kishkayo konadea.